0: menjadi semangat belajar dan bermain.
1: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
4: Clear, Bu.
3: Materi buat peserta?
4: Sudah, Bu.
3: Format berita acara?
4: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
3: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
1: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
5: Ajun Print buka setiap hari.
1: Ajun Print, selalu ngeprint.
6: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Sahabat Multatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan kesehatan kita menjadi lebih baik. Tidak melewatkan sarapan pagi merupakan kebiasaan baik di pagi hari. Ketika sarapan, kita memberikan asupan kalori yang kita gunakan untuk beraktivitas pada hari itu. Bahkan, dikatakan bahwa orang yang tidak sarapan dan makan makanan rendah kalori di siang hari justru memiliki berat badan yang lebih tinggi. Meski sarapan membawa manfaat yang banyak, kita tetap harus memperhatikan menu dan porsinya ya.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan. Nanti dia nangis.
4: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
4: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
7: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Jadi, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Melakukan olahraga ringan di pagi hari merupakan kebiasaan baik yang bisa sahabat Mutatuli coba. Olahraga pagi sebenarnya dapat dilakukan sebelum berangkat kerja. Ketika bangun lebih awal, kita memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan kebiasaan baik di pagi hari yang satu ini. Kita tidak perlu langsung memaksakan diri untuk rutin berolahraga setiap harinya. Awalnya, pasti akan terasa sulit, tetapi jika kita memberi waktu untuk membiasakan diri, lama-kelamaan kita akan terbiasa.

0: Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
7: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
6: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
7: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Mutatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Membuat daftar sujud pada malam hari bisa menjadi pilihan kamu loh. Sebenarnya, ini bukanlah kegiatan yang kita lakukan di pagi hari. Namun, kegiatan ini bisa membantu kita untuk memiliki kebiasaan yang baik di pagi hari esoknya. Sebelum tidur, cobalah untuk menuliskan daftar kegiatan yang akan kamu kerjakan untuk keesokan harinya. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Mengatur tujuan dalam sehari sangat membantu agar kita mengatur waktu lebih baik. Salah satu kunci dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari adalah bersyukur.

Yo. We're done.

0: Hi.
1: What?
0: What? Hi.
1: What do you mean, hi? What are you doing here?
0: I just...
2: Masih jauh ya, ya, ke rumah teman ayah?
3: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
2: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
3: Pinter anak ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang. Bisa barap poesi iya teh hujan-hujan. Cahaya di magus hese nauju bila.
7: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ini orang kawarung.
8: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
10: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
11: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar, periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
10: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
9: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
12: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
14: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
15: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
14: Kabar apa tuh?
15: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan

0: dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBBP 2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

sahabat multatuli. Mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Kita bisa memiliki pikiran positif dengan bantuan meditasi. Meditasi juga bermanfaat agar pikiran kita menjadi lebih jernih dan mental menjadi lebih siap. Cobalah untuk melihat berbagai sisi positif yang kita peroleh selama ini. Selain itu, berterima kasih kepada diri sendiri karena bisa melewati hari kemarin dapat dilakukan agar kesehatan mental kita lebih baik.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos.
3: Wow.
2: Beli apa ya? Ini. Udah, semua.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
7: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
6: Serius? Caranya gimana?
7: Gampang, buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
6: Wah, cepet juga ya.
7: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Senang sekali saya Humaira PKL dapat kembali menemani aktivitas Anda dalam program Multatuli Pagi. Selama 1 jam ke depan, kita akan menikmati berbagai lagu pilihan yang siap menemani hari Anda menjadi lebih berwarna. Kita buka acara hari ini dengan lagu yang penuh makna dari Nadif Basalamah yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Selamat datang kembali di Multa Tuli Pagi, masih bersama saya Humaira PKL. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Lagu yang mengingatkan kita tentang kenangan dan orang-orang yang berharga dalam hidup. Semoga lagu tersebut bisa menemani aktivitas Anda dimanapun berada. Untuk Anda yang sedang bekerja, belajar, atau dalam perjalanan, tetap semangat menjalani hari ini. Terima kasih yang telah menjadikan 89 Multa Tuli FM sebagai teman aktivitas Anda. Sekarang kita lanjutkan dengan lagu berikutnya yang tak kalah seru.

Bersama saya Umaira PKL di Multatuli Pagi 89 Multatuli FM. Baru saja kita dengarkan lagu Dan dari Sheila. Menjadi salah satu karya yang sangat dikenal dan masih sering didengarkan hingga sekarang. Tahukah kamu, Sheila on Seven merupakan salah satu grup musik Indonesia yang berhasil mempertahankan popularitasnya selama puluhan tahun. Lagu-lagu mereka tetap diterima oleh berbagai generasi pendengar. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu yang banyak disukai pendengar Indonesia.

Kembali lagi di Multatuli Pagi bersama saya Humaira PKL. Tadi kita mendengarkan lagu Hapus Aku dari Niji. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama 89 Multatuli FM. Sahabat Multatuli, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat menjalani hari. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang baik. Percayalah bahwa usaha kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan hasil yang besar di masa depan. Kita lanjutkan lagu berikut ini.

PKL. Baru saja kita dengarkan lagu To The Bone dari Pamungkas, lagu yang selalu berhasil menyentuh perasaan para pendengar. Untuk seluruh pendengar yang sedang beraktivitas, semoga hari Anda berjalan lancar. Bagi yang sedang menghadapi kesibukan atau tantangan, jangan lupa meluangkan waktu untuk beristirahat dan menikmati hal-hal sederhana yang membuat Anda bahagia. Mari kita lanjutkan perjalanan musik kita dengan lagu berikutnya.

Kembali lagi di Multa Tuli Pagi, kembali lagi bersama saya Humaira PKL. Tadi kita sudah mendengarkan lagu 33 kali dari Perunggu. Lagu yang mengingatkan kita untuk tetap kuat menghadapi berbagai tantangan hidup. Inspirasi hari ini, jangan takut berjalan pelan dan jangan takut untuk berhenti melangkah. Bagi Anda yang sedang mengejar cita-cita, tetaplah berusaha dan jangan mudah putus asa. Setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini bisa menjadi awal dari keberhasilan di masa depan. Sekarang kita lanjutkan dengan lagu berikutnya.

bersama saya Humaira PKL. Baru saja kita menikmati lagu sesi potret dari Enau Ari Lesmana. Semoga lagu-lagu yang hadir hari ini bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk aktivitas Anda. Salam hangat untuk seluruh pendengar 89 Multatul FM dimanapun berada. Terima kasih karena tetap setia mendengarkan program Multatul di pagi. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum berpisah, kita tutup dengan satu lagu lagi yang penuh makna.

Pendengar setia 89 Multatul FM, tidak terasa satu jam kebersamaan kita dalam program musik. Program Multatuli Pagi telah sampai di penghujung acara. Saya Humaira PKL mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Semoga lagu-lagu yang telah diputar dapat menemani dan memberi semangat dalam menjalani aktivitas. Tetap dengarkan 89 Multatuli FM untuk berbagai program menarik lainnya. Setelah ini, sahabat Multatuli bakal ditemani anak PKL lainnya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa pada program Multatuli Pagi berikutnya.

0: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Asya. Entu, Jang.
3: Ya, Pak, kopi nak.
4: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayana. BBM ke jeung traktor geus ajig anak.
5: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
7: cepat, tanggap, profesional, humanis.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
9: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
8: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
9: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
8: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
9: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
8: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sama kita, Sensus Ekonomi, Data Akurat Indonesia Maju.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

FM Cerdas Informatif dan Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia radio Multatuli FM. Senang sekali saya Rabi PKL dapat kembali menemani aktivitas Anda dalam program Inspirasi Pagi. Selama satu jam ke depan kita akan berbincang mengenai aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan, mulai dari bangun pagi hingga kembali beristirahat pada malam hari. Semoga kebersamaan pagi ini dapat memberikan semangat untuk menjalani hari dengan penuh energi dan kebahagiaan. Untuk membuka acara pagi ini, mari kita dengarkan lagu pertama.

0: Diri.
1: Selamat datang kembali di Inspirasi Kegiatan Sehari-hari bersama saya Rapi PKL. Pendengar setia, setiap orang memiliki rutinitas yang berbeda-beda. Ada yang memulai dari dengan berolahraga, sarapan, bersiap ke sekolah, atau berangkat bekerja. Memulai hari dengan semangat dapat membuat aktivitas terasa lebih menyenangkan. Jangan lupa untuk merapikan tempat tidur dan menyiapkan segala kebutuhan sebelum memulai aktivitas. Mari kita dengarkan lagu berikutnya.

Kembali lagi di Inspirasi Pagi. Pagi hari biasanya menjadi waktu yang paling sibuk. Para pelajar berangkat ke sekolah, para pekerja memulai pekerjaan, dan ibu rumah tangga mulai melakukan berbagai kegiatan di rumah. Beberapa aktivitas pagi yang bisa dilakukan antara lain: sarapan, membersihkan rumah, berangkat sekolah, berangkat bekerja, berolahraga ringan, menyiram tanaman. Setelah ini, mari kita dengarkan lagu

Masih bersama saya Rabi PKL, saat siang hari sebagai besar orang sedang menjalani aktivitas utama mereka. Pelajar belajar di sekolah, pekerja menyelesaikan tugas, dan pedagang melayani pelanggan. Jangan lupa untuk beristirahat sejenak dalam menikmati makan siang agar tubuh tetap bertenaga. Mari kita lanjutkan dengan lagu berikutnya.

Masih bersama saya, Rabi PKL. Saat malam tiba, sebagai besar orang mulai beristirahat setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Biasanya kegiatan malam hari meliputi makan malam, belajar, menonton televisi, berkumpul bersama keluarga, mempersiapkan kebutuhan untuk esok hari, tidur. Setelah ini kita dengarkan lagu berikutnya.

Pendengar setia radio Multatuli FM, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Setiap aktivitas yang kita lakukan, sekecil apapun, memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang terpenting adalah menjalani setiap kegiatan dengan penuh semangat, rasa syukur, dan tanggung jawab. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menghargai waktu, dan meluangkan waktu bersama keluarga. Mari kita tutup bersamaan pagi ini dengan lagu penutup.

Pendengar setia Radio Multatuli FM, tidak terasa satu jam kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi telah sampai di penghujung acara. Saya Rabi PKL mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Semoga acara hari ini dapat memberikan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jangan kemana-mana, setelah saya akan ada anak PKL lainnya yang menemani Anda untuk satu jam ke depan. Saya Rapi PKL, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ngapain?
3: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
2: Hari gini.
3: Lah terus?
2: Baca nih.
3: Multatuli FM mempersembahkan tarik tambang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
2: Baca lagi nih.
3: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
2: Ini ada di bagian ini.
3: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus, kalau gue pengen daftar, kemana nih?
2: Yang ini.
3: Santai. Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG multatulifm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur, dan Gugur Bunga.
3: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
2: Woi, nganterin. Tapi nggak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
4: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.

0: pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
1: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Selamat pagi menjelang siang Sobat Multatuli FM. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya lagi sehat, bahagia, dan pastinya lagi semangat ya. Buat kamu yang lagi di perjalanan menuju kantor, lagi santai di rumah, lagi nugas, lagi lembur, atau bahkan lagi rebahan sambil main HP, makasih banget karena pagi ini kamu sudah memilih 89 Radio Multatuli FM sebagai teman pagimu. Aku Imas PKL bakal nemenin kalian selama 1 jam ke depan di acara yang paling ditunggu-tunggu yaitu Gossip Time. Di sini kita bakal ngobrol santai seputar dunia hiburan, cerita unik para artis atau tren yang lagi viral, sampai fakta-fakta menarik yang lagi ramai dibicarakan netizen. Tenang, kita ngobrolnya santai saja ya, bukan buat mengampingi siapapun, tapi sekedar berbagi informasi dan hiburan. Pokoknya selama 1 jam nanti bakal banyak cerita seru, lagu-lagu enak, dan pastinya suasana yang bikin kalian makin asik. Jangan kemana-mana, tetap di Multatuli FM.

Balik lagi di Gossip Time, Sobat Multatuli. Kalau ngomongin dunia hiburan memang gak ada habisnya ya. Setiap hari selalu ada cerita baru. Hari ini artis A lagi launching baju, besok artis B lagi bikin film. Lusa muncul lagi konten viral yang langsung memenuhi media sosial. Cepet banget ya, kadang baru bangun tidur, buka HP, loh sudah ada berita baru lagi. Makanya dunia hiburan itu selalu menarik buat diikuti. Tapi yang paling lucu sebenarnya adalah komentar netizen sih. Ada yang komentarnya serius, ada yang komentarnya detektif, ada juga yang bikin kita ketawa sendiri. Kadang netizen ini lebih kreatif daripada pembuat film, ya nggak sih? Setuju nggak? Makanya kalau lihat berita hiburan jangan langsung percaya semuanya, cari dulu sumber yang jelas, karena sekarang informasi itu cepat sekali menyebar. Kita sebagai penonton juga harus bijak, nikmati karya artisnya, dukung hal-hal positifnya, dan juga ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Nah, kalau kalian sendiri paling sering ngikutin artis siapa? Penyanyi, aktor, konten kreator, atau idola Korea? Apapun favorit kalian, semoga mereka terus berkarya ya. Sebentar lagi kita lanjut ngobrol, tapi sebelum itu kita kasih kesempatan buat kalian menikmati lagu yang lagi hits minggu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Welcome back Sobat Multatuli. Pernah gak sih kalian kepikiran, kenapa ya kehidupan artis selalu bikin orang penasaran? Padahal mereka juga manusia biasa, punya keluarga, punya sahabat, punya masalah, punya mimpi. Bedanya, semua aktivitas mereka sering jadi perhatian publik. Kalau kita upload foto, paling yang komentar teman sendiri. Kalau artis upload foto, dalam hitungan menit bisa ribuan komentar. Ada yang memuji, ada yang memberi semangat, ada juga yang malah bercanda. Itulah serunya dunia hiburan. Yang penting kita tetap menghargai privasi mereka, karena di balik senyum yang kita lihat di layar, mereka juga bekerja keras, syuting dari pagi sampai malam, latihan menyanyi, sama latihan menari, meeting, promosi, belum lagi harus tetap tampil maksimal di depan kamera. Jadi jangan heran kalau banyak artis yang sukses bukan hanya karena terkenal ya, tetapi juga karena disiplin dan kerja keras. Nah, kalau kalian tiba-tiba terkenal besok pagi, kira-kira hal pertama yang bakal kalian lakukan apa? Hiburan kah? Mau beli mobil atau traktir teman satu kampung? Masih banyak cerita seru yang bakal kita bahas. Kalau ngomongin media sosial, rasanya setiap hari selalu ada yang baru. Baru buka aplikasi, sudah ada video yang jutaan kali ditonton. Bukannya dihujat, malah jadi momen yang jadi semua orang senyum. Ada juga aktor yang membagikan kegiatan sehari-hari seperti masak di rumah, olahraga, atau main dengan hewan peliharaan. Hal-hal sederhana seperti itu justru sering bikin penggemar merasa lebih dekat dengan idola mereka. Yang penting, kita sebagai penonton tetap menikmati hiburan dengan positif. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas, apalagi ikut menyebarkan. Nah, Sobat Multatuli, kalau kalian tiba-tiba viral karena satu video, kira-kira videonya tentang apa? Nyanyi, dance, masak, atau malah ketiduran di kelas?

Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Balik lagi di Multatuli FM, sekarang kita bahas fakta menarik dari dunia hiburan. Tahukah kalian, banyak artis yang ternyata buka profesi lain selain tampil di televisi atau panggung. Ada yang punya bisnis makanan, bisnis pakaian, kosmetik, bahkan membuka usaha kopi. Jadi, mereka nggak hanya mengandalkan popularitas, tapi juga membangun usaha untuk masa depan. Selain itu, banyak juga artis yang aktif di kegiatan sosial, mulai dari membantu korban bencana, menggalang donasi, sampai membangun sekolah atau tempat ibadah. Hal-hal seperti ini mungkin jarang masuk LPP, tapi justru layak mendapatkan apresiasi. Nah, menurut kalian lebih keren artis yang terkenal karena sensasi atau artis yang terkenal karena prestasi? Jawabannya pasti beda-beda, tapi yang jelas prestasi akan lebih lama. Makanya yuk kita dukung karya-karya yang positif. Kalau sekarang aku boleh tanya nih, siapa sih artis favorit kalian? Pasti jawabannya beda-beda. Ada yang artis penyanyi pop, ada juga yang suka band, ada yang suka aktor film, ada juga yang setia banget sama idola Korea. Yang penting, dukung idola kalian dengan cara positif ya. Jangan sampai karena beda idola malah sering ejek di medsos. Namanya juga selera, sama seperti makanan favorit, ada yang suka bakso, ada yang suka sate, ada juga yang suka lebih milih mie ayam. Semua enak kok, tinggal pilih sesuai selera, begitu juga soal musik dan hiburan. Yang penting bisa bikin hati senang. Nah, Sobat Multatuli, habis ini kita bakal muterin lagu yang lagi banyak diputar minggu ini. Siapkan volume radionya, jangan kemana-mana. Setelah lagu nanti kita bakal masuk ke segmen terakhir, kita akan ngobrol tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari dunia hiburan. Sedikit cerita inspiratif dan tentunya penutup yang spesial buat pagi ini. Tetap di Multatuli FM, musiknya asik, ceritanya seru.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
2: Welcome back Sobat Multatuli FM. Gak terasa ya kita sudah masuk ke penghujung acara. Di segmen ini aku bakal ngobrol sedikit tentang... Kalian pasti sering lihat judul berita yang bikin penasaran banget. Kadang baru dibaca judulnya saja langsung kaget. Padahal setelah dibaca sampai selesai isinya berbeda dengan yang kita bayangkan. Makanya jangan gampang percaya sama informasi yang belum jelas sumbernya. Lebih baik cari dulu, baca dari sumber yang terpercaya, baru deh kita ambil kesimpulan. Ingat ya Sobat Multatuli, berita yang baik itu bukan yang paling cepat dibagikan, tapi yang paling benar. Setuju? Tetap dengarkan 89 Multatuli FM. Saya Imas PKL pamit undur diri.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
2: 6. Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Bapak.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
5: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
4: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
4: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
7: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
7: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
6: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
7: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

0: Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 tidak hanya menjadi kegiatan perkemahan bagi anggota Pramuka Penggalang, tetapi juga menjadi wadah kegiatan kreatif dan edukatif. Peserta akan mendapatkan berbagai pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan darat, perairan, udara, hingga ketahanan pangan. Sekretaris Kuartir Cabang atau Kuarcap Lebak, Unang Sunaria, mengatakan, Jamnas merupakan pesta bagi Pramuka Penggalang berusia 10 hingga 15 tahun. Kegiatan tersebut dirancang menyenangkan sekaligus memberikan unsur pendidikan kepada peserta selama berada di lokasi perkemahan. Berbagai kegiatan yang disiapkan mencakup pelatihan perairan, pengenalan olahraga udara, hingga edukasi ketahanan pangan. Peserta juga akan mendapatkan pengalaman mengenai perlebahan, peternakan, penanaman penghijauan, serta edukasi museum dan sejarah. Konsep perkemahan di alam terbuka juga menjadi bagian dari pendidikan kemandirian peserta. Selama kegiatan, peserta tidak mendapatkan makanan siap saji dari catering, tetapi menerima bahan masakan yang disediakan panitia untuk kemudian diolah sendiri. Unang mengatakan, pola tersebut menjadi salah satu bentuk pembelajaran bagi peserta agar mampu memenuhi kebutuhan mereka selama mengikuti kegiatan. Selain keterampilan praktis, kegiatan Jamnas juga diarahkan untuk pembangunan kemampuan sosial, spiritual, intelektual, dan fisik.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli. Kembali ketemu sama Tika ya. Tika menyapa sahabat Multatuli semuanya lewat Multatuli hari ini dan edisi siar di hari Rabu 12 Agustus 2026 ya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menjalankan aktivitas untuk yang sedang menjalankan aktivitas ataupun sedang beristirahat ya di hari ini. Dan semoga saja semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan dalam segala urusan juga rezekinya, amin ya robbal alamin ya. Seperti biasa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, Tika menemani sahabat Multatuli semuanya lewat Multatuli hari ini.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kuhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Ngapain?
2: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
1: Hari gini.
2: Lah terus?
1: Baca nih.
2: Tapi FM mempersembahkan tarik tambang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
1: Baca lagi nih.
2: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Mutatule FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
1: Ada di bagian ini.
2: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @mutatulefm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
1: Yang ini. Santai.
2: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG mutatulefm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
2: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
1: Woi, nganterin. Tapi nggak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
0: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
3: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM. We'll be right back.

0: Pak, kunaon ngelamun?
1: Oh siap.
2: Entuh, jam.
0: Ya Pak, kopi nak.
2: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus saat juga nak. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
5: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ngapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Proklamasi.
3: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Pada saat upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung, lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan tanpa iringan orkestra. Lagu tersebut hanya diiringi biola sederhana dan dinyanyikan bersama-sama.
4: Atas nama bangsa Indonesia,

89 Multatuli FM. Iya, sahabat Multatuli masih bersama Tika dan di menit ke-23 lepas dari pukul 13 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Dan terima kasih untuk yang sudah stay tune ya di Multatuli hari ini. Aduh. Satu tips ya sahabat Multatuli yang akan coba Tika berikan untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli. Ini buat sahabat Multatuli yang sedang bingung mengatasi pori-pori tersumbat di area hidung agar tetap bersih dan juga sehat ya. Karena mungkin sahabat Multatuli, area hidung menjadi salah satu bagian wajah yang paling rentan sekali mengalami pori-pori tersumbat. Karena kondisi ini juga terjadi ketika minyak alami kulit atau sel kulit mati hingga kotoran menumpuk di dalam pori-pori sehingga membuatnya tampak lebih besar dan memicu munculnya komedo maupun jerawat. Dan selain mengganggu ya sahabat Multatuli, pori-pori juga yang tersumbat juga bisa berkembang menjadi whitehead atau blackhead ya. Ini bahkan jerawat yang meradang apabila tidak ditangani dengan tepat. Dan sementara sahabat Multatuli, menurut dari Medical News Today, ini ukuran pori-pori memang dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk produksi minyak ya. Ada juga dari faktor genetika hingga elastisitas ya, beribut. Ketika minyak berlebih ya, biasanya muka berminyak, banyak sekali numpuk minyak ya. Ini bercampur dengan sel kulit mati dan sisa kotoran karena pori-pori ini akan lebih mudah tersumbat. Jadi sahabat Multatuli wajib sekali untuk menjaga kebersihan kulit menjadi langkah penting untuk mencegah masalah ini. Selain faktor itu, kebiasaan menggunakan produk yang tidak sesuai dengan jenis kulit atau kita yang jorok ya, sahabat Multatuli tidak membersihkan wajah secara menyeluruh setelah aktivitas, ini juga salah satunya yang menjadi penyumbatan dari pori-pori itu sendiri ya. Jadi kabar baiknya, cara mengatasi pori-pori tersumbat di area hidung tidak selalu membutuhkan perawatan rumit. Dengan rutinitas skincare yang tepat, mulai dari membersihkan wajah saja sahabat Multatuli hingga menggunakan bahan aktif yang sesuai, ini kondisi pori-pori dapat berangsur membaik. Jadi perawatan yang dilakukan secara konsisten juga bisa menjadi salah satu yang alami sekali ya sahabat Multatuli untuk perawatan kulit kita agar tetap sehat sekaligus mengurangi resiko munculnya komedo dan jerawat di wajah kita. Aduh, agak ngeblank eke ya sahabat Multatuli. Jadi kita menghindari kebiasaan yang memicu pori-pori tersumbat, menjaga kebersihan wajah sebersih mungkin ya, karena disaran sekali untuk tidak memencet komedo atau jerawat di area hidung ya, karena ini tindakan ini juga dapat menyebabkan iritasi, infeksi hingga bekas luka. Sebagai gantinya, gunakan produk berlabel non komedogenik ya. Jadi bersihkan makeup sebelum tidur, gunakan sunscreen setiap hari dan hindari terlalu sering menyentuh wajah dengan tangan yang belum bersih. Karena memang kuman bakteri menumpuk ya sahabat Multatuli. Jadi sebisa mungkin jaga kebersihan kulit wajah dengan jangan coba-coba memencet jerawat ya. Dan sahabat Multatuli, semoga tipsnya bisa bermanfaat. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pangeran Diponegoro adalah putra pertama dari Raja Mataram, Sultan Hamengkubuwono III. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Mustahar yang lahir di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 11 November 1785. Beliau mendapat julukan Pangeran Diponegoro karena telah memimpin Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830 antara rakyat Indonesia dengan pemerintah Hindia Belanda.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Ngapain?
5: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
4: Hari gini.
5: Lah terus?
4: Baca nih.
5: Tapi FM mempersembahkan tarik tambang dengan hadiah menarik dan trofi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
4: Baca lagi nih.
5: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
4: Ini ada di bagian ini.
5: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
4: Yang ini. Iya, santai.
5: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG multatulifm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
6: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
5: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
4: Woi, nganterin. Tapi nggak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
6: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Egy Sudira. Saya adalah mahasiswa pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Arti merdeka bagi saya adalah kebebasan mengalirkan rasa, aksara, dan karya tanpa takut dibungkam oleh sunyi. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

89.0 FM, iya sahabat Multatuli, nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli semuanya di hari ini, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika. Tika bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Perseroda Lebak Niaga tengah menjajaki skema kerjasama kemitraan dengan para petani melalui pola kontrak farming. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya perusahaan dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan. Dalam rencana tersebut, Perseroda Lebak Niaga akan menggandeng petani dari sisi hulu hingga proses produksi. Pola pembinaan secara langsung diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih terarah kepada para petani. Saat ini, potensi lahan pertanian yang berada dalam cakupan rencana kerjasama tersebut diperkirakan mencapai 1.500 hektar. Luasan itu menjadi salah satu modal penting untuk mengembangkan kemitraan pertanian secara lebih luas. Perseroda Lebak Niaga melihat potensi pertanian di Kabupaten Lebak cukup besar untuk dikembangkan. Karena itu, perusahaan berupaya membangun pola kerjasama yang tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga peningkatan kapasitas petani. Melalui pola kontrak farming, petani nantinya akan mendapatkan pembinaan sejak tahap awal budidaya. Dukungan tersebut diharapkan mampu membantu petani memperoleh sarana produksi yang dibutuhkan selama menjalankan kegiatan pertanian. Skema tersebut akan diarahkan untuk membangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan dan petani. Dengan demikian, petani tetap menjadi bagian penting dalam rantai produksi pertanian. Perseroda Lebak Niaga juga berencana memberikan dukungan terhadap kebutuhan petani, terutama dalam penyediaan bibit dan pupuk. Bantuan sarana produksi tersebut diharapkan dapat meringankan beban petani dalam memulai kegiatan budidaya. Pembinaan dari sektor hulu dinilai penting karena kualitas hasil pertanian sangat dipengaruhi oleh proses produksi sejak awal. Dengan pendampingan yang lebih intensif, petani diharapkan dapat menjalankan budidaya dengan pola yang lebih terarah. Selain memberikan dukungan sarana produksi, kemitraan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas lahan. Potensi lahan sekitar 1.500 hektar dapat dioptimalkan secara bertahap melalui kerjasama dengan petani. Skema kontrak farming juga diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pengelolaan hasil pertanian. Kerjasama yang dibangun sejak awal dapat mempertemukan kepentingan petani dengan kebutuhan perusahaan. Perseroda Lebak Niaga menilai kolaborasi dengan petani menjadi salah satu langkah strategis untuk mengembangkan sektor pertanian daerah. Petani tidak hanya ditempatkan sebagai pelaku produksi, tetapi juga sebagai mitra dalam pengembangan usaha. Program tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung agenda ketahanan pangan. Penguatan produksi pertanian di tingkat daerah dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Petani Lebak memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Karena itu, penguatan kapasitas dan dukungan terhadap petani menjadi salah satu bagian yang perlu terus dilakukan. Dengan pola kemitraan, Perseroda Lebak Niaga berharap petani dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap kebutuhan produksi. Mulai dari bibit, pupuk, hingga pendampingan budidaya akan menjadi bagian dari upaya pembinaan tersebut. Pengembangan kerjasama akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi pertanian yang ada di wilayah Lebak. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat program kemitraan berjalan secara berkelanjutan. Potensi lahan sekitar 1.500 hektar menjadi peluang yang cukup besar untuk dikembangkan bersama. Namun pelaksanaannya tetap membutuhkan koordinasi antara perusahaan, petani, dan pihak terkait lainnya. Perseroda Lebak Niaga juga diharapkan dapat menjadi penghubung antara kebutuhan petani dengan pengembangan usaha pertanian. Kehadiran perusahaan diharapkan memberikan nilai tambah terhadap aktivitas produksi yang dilakukan masyarakat. Bagi petani, pola kemitraan dapat membuka peluang mendapatkan dukungan sarana produksi secara lebih terencana. Sementara bagi perusahaan, kerjasama tersebut dapat menjadi bagian dari pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Langkah penjajakan kontrak farming ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat ekosistem pertanian di Kabupaten Lebak. Pengembangan sektor pertanian tidak hanya membutuhkan lahan, tetapi juga dukungan produksi, pendampingan, dan pola kerjasama yang jelas. Kedepan, Perseroda Lebak Niaga akan terus menjajaki peluang kerjasama dengan petani. Skema yang dipilih diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, sekaligus mendorong peningkatan produksi pertanian. Penguatan kemitraan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Dengan dukungan yang diberikan sejak hulu, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Pada akhirnya, pengembangan kontrak farming menjadi salah satu langkah Perseroda Lebak Niaga dalam mengoptimalkan potensi pertanian daerah. Selain membuka peluang kerjasama usaha, program tersebut diharapkan turut memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan peran petani Lebak dalam pembangunan sektor pertanian.
0: Cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM.
2: Bersama Multatuli FM. Lebak.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Bisa barap poesi iya teh hujan-hujan. Cai di magus hese no jubilah.
5: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Ini seralah, ini orang kawarung.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Delapan sembilan Multatuli FM.

Asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat persatuan, kerja keras, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya merah putih di bumi pertiwi.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Aifa Wulandari, untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Maher Mahendra bersama melangkah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
4: Merah putih akan selalu berkibar, semangat juang akan selalu menyala, dan cinta kepada Indonesia akan selalu hidup di hati kita semua. Nisa Ahya Tenupus, satukan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Indonesia semakin tangguh menghadapi tantangan, semakin maju dalam pembangunan. Hafiz Tabrani, langkah dengan gagah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Rawat persatuan, jaga keberagaman, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Saya Rico Kalisto, bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Di usia yang ke-81 tahun, Indonesia terus melangkah dengan optimisme menuju masa depan yang lebih cerah. Saya Lino Rohili, bersama satukan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
6: Mari kita rawat persatuan sebagai warisan terbesar bangsa, bergerak bersama mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Jakarta, 17 Agustus 1945.
8: Persatuan selalu menjadi kekuatan bangsa. Dirgahayu Indonesiaku. Levi Haris, saling bergerak maju untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Saya Revan Dika Maulana, Direktur LPPL Radio Multatuli FM dan seluruh kru mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bersama Multatuli FM, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Merdeka! Atas nama bangsa Indonesia,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore sahabat Multatul. Senang sekali Pak Wulan dari hadir kembali ya. Dan semoga sahabat Multatul tetap sehat, tetap semangat dan tentunya happy selalu. Iya sahabat Multatul, siap bikin suasana sorenya jadi lebih santai mungkin ya, lebih seru dan pastinya penuh musik pilihan seperti yang satu tadi, Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Untuk sahabat Multatul yang baru pulang kerja, baru sampai di rumah ya, ataupun baru selesai mungkin seharian tadi sibuk kuliah atau yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan jangan kemana-mana karena sore ini kita akan banyak ngobrol ya, mendengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan, lagu-lagu favorit kalian, dan tentunya ada banyak informasi menarik yang bisa kita simak bersama. Oke, di hari ini hari Rabu, Wednesday, I hope everything was great ya dari pagi tadi. Semoga pagi hari Rabunya tetap cerah merah merona nih, karena udah mulai nih sahabat Multatul ya. Dari kemarin aku lihat banyak sekali yang mengadakan lomba-lomba dalam rangka merayakan dan memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita tercinta. Kalian juga bisa nih, alhamdulillah ya, setelah beberapa hari kemarin WhatsApp-nya Multatuli tidak aktif. Sekarang udah bisa ya sahabat Multatuli yang ingin berbagi informasi mungkin bersama kami di sini, bisa sahabat Multatuli kirim DM di Instagram ataupun di line WhatsApp kami ya, dan atau mungkin hanya ingin sekedar berkirim lagu ya, merequest lagu sih. Ada lagu spesial apa nih yang sesuai tema di hari ini, boleh bergabung bersama kami. Dan sahabat Multatuli juga bisa mendengarkan siaran kami di, selain radio analog tentunya ada di streaming online ya. Lah gampang lah ya, dimanapun kapanpun bisa sahabat Multatuli menikmati siaran Multatuli FM. Oke, jadi tetap stay tune ya di Radio Multatuli FM sahabat Multatuli, karena aku sudah menyiapkan beberapa informasi dan juga tips-tips menarik nih untuk sahabat Multatuli ya. Dan aku juga mau menyapa Bapak dan Ibu seluruh pegawai di Dinas Intansi Pemerintahan Kabupaten Lebak ya, dan lain-lainnya mungkin sekarang sedang mendengarkan siaran ini. Senang sekali, ini juga masih rame nih sahabat Multatuli di Radio Multatuli FM ya. Oke deh, aku akan putarkan beberapa buah lagu dulu ya. Ada Nuh dengan Teruntuk Mia, tetap di 89 Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print selalu ngeprint.

Terlihat dari cerdas, informatif, dan solutif kita punya Geisha. Karena kamu gak bakat ya. Gak bakat. Oke, dan selamat sore itu sahabat Multatlim yang baru bergabung bersama kami dari Fakulandari. Tentunya masih menyiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak, Banten. Tinggal 5 hari lagi sahabat Multatuli ya, kita akan menyelenggarakan biasanya kalau 17 Agustus Semarak ya, selain mungkin upacara pengibaran bendera ya. Tapi mulai dari sekarang udah mulai nih, dari awal bulan Agustus tuh mulai nih ya sahabat Multatuli dengan perlombaan-perlombaan gitu ya. Dan itu masuknya tradisi-tradisi yang memang khas sekali gitu ya, setiap bulan Agustus itu kita adakan gitu ya sahabat Multatuli. Nah, salah satu tradisi ini selalu bikin selalu bisa membuat suasana kampung kita tuh menjadi rame, seru, dan tentunya penuh tawa ya. Apalagi kalau bukan lomba 17 Agustus ya sahabat Multatuli. Dan mulai dari lomba makan kerupuk, balap karung itu yang khas sekali ya, atau mungkin panjat pinang ya, sampai tarik tambang. Dan hampir setiap tahun lomba-lomba ini jadi apa ya, bagian dari kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi sebetulnya pernah gak kita mengulik nih sahabat Multatuli, sebenarnya sejak kapan sih lomba 17 Agustus ini menjadi tradisi gitu ya. Nah, tradisi berbagai perlombaan dalam perayaan kemerdekaan berkembang kuat di masyarakat setelah Indonesia merdeka sahabat Multatuli. Nah, lomba-lomba tersebut ini bukan sekedar hiburan, tapi menjadi cara masyarakat merayakan kebebasan, kemudian dan kebersamaan ya setelah melewati masa perjuangan yang panjang. Dan menariknya sahabat Multatuli, banyak lomba 17 Agustus ini menggunakan permainan sederhana gitu ya, tidak yang ribet, tidak yang rumit, yang tentunya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalkan balap karung gitu ya, kemudian makan kerupuk seperti itu loh, panjat pinang ya. Dan panjat pinang sendiri mempunyai filosofi ya, dengan ya itu tadi ya, ada satu target yang harus dicapai tapi dilakukan secara bersama-sama, gotong royong gitu. Dan itu tidak mudah ya sahabat Multatuli, ketika tidak ada kekompakan ya, tidak ada kebersamaan, mungkin target yang dicapai atau hadiah-hadiah yang sudah dipasang di atas itu tidak akan bisa terjangkau. Tapi himbauan juga untuk sahabat Multatuli yang mungkin ya mengikuti lomba-lomba ini ya, lebih safety lagi ya, karena ya licin ya, tinggi gitu ya, dari keselamatan kita juga harus diutamakan. Dan sahabat Multatuli, mungkin yang paling menarik dari lomba 17 Agustus ini bukan soal siapa yang mendapatkan hadiah gitu ya, tapi yang lebih penting adalah tentunya kebersamaan. Ya seperti yang bisa kita lihat ya, anak-anak bisa berkumpul, orang tua ikut menyaksikan, kemudian tetangga misalkan menyemangati, kemudian yang introvert juga biasanya ikutan gitu ya, atau mungkin yang biasanya sibuk dengan aktivitas masing-masing bisa kembali bertemu dan tentunya bercengkrama bersama. Nah, itulah kenapa lomba 17 Agustus mungkin menjadi bisa bertahan sampai dengan sekarang ya, lomba-lomba 17 Agustus ini, karena di balik keseruannya ini ada nilai yang sangat sederhana, yaitu persatuan, kemudian sportivitas ya, gotong royong, dan tentunya rasa syukur atas kemerdekaan. Nah, jadi kalau tahun ini sahabat Multatuli ikut lomba 17-an ya, don't hope too much gitu ya, jangan cuma mengejar hadiahnya, tapi nikmati suasananya, tertawanya, kebersamaannya, dan yang paling penting tentunya tetap sportif. Dan tidak hanya di kampung-kampung mungkin ya, di seluruh Nusantara, tapi juga banyak juga sih sahabat Multatuli yang mengadakan lomba-lomba di kantor-kantor ya, seperti di instansi pemerintahan Kabupaten Lebak juga. Dan ini menjadi salah satu keseruan tersendiri untuk kita ya sahabat Multatuli, di tengah penatnya aktivitas bekerja. Dan kenapa 17 Agustus menjadi istimewa, karena bisa merekatkan lagi mungkin hubungan yang renggang ya, atau jangan-jangan gara-gara lomba gitu jadi ada pertikaian. Nah, jangan dong ya. Oke, tetap di 89 Multatuli FM, ada Paul Nyoman dengan Tunggu Apa Lagi.

0: Dapur SPPG di Kabupaten Lebak yang saat ini terancam ditutup. Kedua dapur tersebut dinilai belum memenuhi persyaratan kelayakan serta kelengkapan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS yang telah ditentukan. Wakil Bupati Lebak yang juga Ketua Satgas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, mengatakan persoalan kelayakan dan administrasi menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pengelola SPPG tidak boleh mengabaikan persyaratan yang telah ditetapkan BGN. Seluruh ketentuan harus dipenuhi agar operasional dapur MBG dapat berjalan sesuai standar. Ia menegaskan kelengkapan fasilitas merupakan bagian penting dalam menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat melalui program MBG. Amir mengingatkan pengelola dapur SPPG yang masih memiliki kekurangan fasilitas agar segera melakukan pembenahan. Hal itu termasuk pemenuhan persyaratan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Menurut Amir, pemenuhan SLHS bukan sekedar persoalan administratif. Sertifikat tersebut berkaitan dengan kelayakan dan standar higien sanitasi dalam pengelolaan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain SLHS, keberadaan IPAL sesuai standar juga menjadi salah satu fasilitas yang harus diperhatikan para pengelola SPPG. Sistem pengelolaan limbah diperlukan agar aktivitas dapur tidak menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan. Pemerintah daerah, menurut Amir, terus melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan kelayakan dapur SPPG yang menjalankan program MBG di Kabupaten Lebak. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar yang ditetapkan, terutama berkaitan dengan kebersihan, sanitasi, fasilitas pendukung, serta kelengkapan administrasi. Amir menilai persoalan standar kelayakan tidak boleh dianggap sepele karena dapur SPPG berhubungan langsung dengan penyediaan makanan bagi masyarakat, termasuk anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG. Ia berharap pengelola SPPG dapat segera menyelesaikan seluruh kekurangan yang masih ditemukan. Terlebih, BGN telah memberikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap dapur SPPG. Peringatan tersebut disampaikan menyusul langkah tegas pemerintah terhadap dapur SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan. Sebelumnya pada akhir Juli 2026, BGN mengumumkan penutupan permanen terhadap 833 SPPG atau dapur MBG karena dinilai melanggar standar prosedur operasional. Pemerintah juga sempat melakukan penutupan sementara atau penghentian operasional secara massal terhadap ribuan unit dapur SPPG akibat persoalan kelayakan higien dan fasilitas. Penutupan tersebut dilakukan setelah ditemukan berbagai persoalan administratif maupun teknis dalam penyelenggaraan dapur MBG. Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain belum terdaftarnya sertifikat laik higien sanitasi, belum tersedianya IPAL sesuai standar, serta belum terpenuhinya sejumlah fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang yang menjadi perhatian diantaranya tempat tinggal bagi pengelola maupun ahli gizi. Selain itu, terdapat pula temuan terkait ketidaksesuaian standar menu hingga kasus makanan yang basi. Dengan adanya evaluasi dan pengawasan tersebut, PMK Lebak mengingatkan seluruh pengelola SPPG untuk segera melengkapi persyaratan dan melakukan perbaikan. Langkah itu diharapkan dapat mencegah adanya dapur SPPG di Lebak yang sampai harus ditutup karena tidak memenuhi standar.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Ngapain?
3: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
2: Hari gini.
3: Lah terus?
2: Baca nih.
3: Multatuli FM mempersembahkan tarik tembang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
2: Baca lagi nih.
3: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
2: Ada di bagian ini.
3: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
2: Yang ini. Santai.
3: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG multatulifm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
3: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
2: Woi, nganterin. Tapi nggak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
1: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.

Masih di Multatuli sore kali ini, sahabat Multatuli. Juicy Lucy featuring Mawar Zang dengan Tadi Tangan Gue Sudah Terputar di jam 4:14. Sudah mulai sepi. Aduh, selamat kembali ke tempat ke rumahnya masing-masing ya, sahabat-sahabatku dari Diskominfo. Ya, aku ditinggal. Ya, selamat beristirahat, selamat kembali berkumpul dengan keluarga tentunya ya. Oke, sahabat Multatuli, ada satu fakta menarik ternyata ya menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Nah, kalau biasanya kan kalau kita melihat logo kemerdekaan, kita mungkin cuma berpikir, wah logonya bagus gitu. Tapi ternyata tahun ini ada cerita yang cukup menarik, sahabat Multatuli. Jadi masyarakat Indonesia ini ikut menentukan logo hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Nah, pemerintah kemarin itu membuka kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk ikut memilih desain logo yang akan menjadi identitas visual peringatan kemerdekaan tahun ini. Dan yang membuat makin menarik, sahabat Multatuli, sampai dengan tanggal 26 Juni kemarin ya, pukul 12 siang, sudah ada 42.151 masyarakat yang ikut memberikan suara. Bayangkan ya, puluhan ribu orang ikut memberikan pilihan, sahabat Multatuli. Dan ada 5 karya terbaik dari putra-putri bangsa yang masuk dalam proses pemilihan ya, dan masyarakat kemudian memberikan kesempatan nih untuk memilih desain yang dianggap paling mampu menggambarkan semangat persatuan, optimisme, dan tentunya cita-cita Indonesia. Nah, jadi logo kemerdekaan tahun ini bukan sekedar gambar yang dipasang di spanduk ya, ataupun media sosial atau berbagai acara. Ada di baliknya ada partisipasi masyarakat. Nah, seperti itu. Dan menurut Menteri Sekretaris Negara, keterlibatan masyarakat ini menjadi gambaran nih semangat gotong royong dan demokrasi. Dan as we know ya, kemerdekaan ternyata bukan hanya tentang upacara, pengibaran bendera, atau perlombaan 17 Agustus atau acara-acara seremonial lainnya. Karena kemerdekaan juga tentang kesempatan ikut berpartisipasi dan memberikan suara tentunya ya. Nah, kalau dulu nih ya, sahabat Multatuli, mungkin para pejuang kita gitu ya, pahlawan-pahlawan pejuang kita berjuang untuk merebut kemerdekaan. Kalau sekarang kita punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan partisipasi dan juga karya. Wow. Dan kalau sahabat Multatuli sendiri nih ya, diberi kesempatan memilih logo HUT ini, logo HUT RI, kira-kira apa yang paling penting dari sebuah logo kemerdekaan? Ya, tentunya itu lambang-lambang yang menjadikan simbol ya betapa gagahnya negara kita ini tercinta ya, sahabat Multatuli. Dan 81 tahun Indonesia ini merdeka, dan tentunya sahabat Multatuli juga terus dihimbau untuk merayakan hari besar untuk kita semua ini bukan hanya dengan kemeriahan, tapi juga dengan rasa memiliki terhadap negeri kita sendiri. Oke, setuju ya sahabat Multatuli, ini suara apalagi di belakang. Wah, ada yang teriak-teriak dari bagian produksi sana ternyata ya, sahabat Multatuli. Oke lah, aku tidak sendiri berarti. Tetap di 89 Multatuli FM ya, akan ada informasi lain tentunya, tunggu saja.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Hari libur tapi spanduk harus ready? Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print, buka setiap hari, dan khusus hari Minggu, bukanya jam 13 siang. Informasi order, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
6: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
7: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
8: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Multatuli sore kali ini masih bersama Evelyn dari sahabat Multatuli. Ada informasi menarik lainnya. Kabar baik nih, akte kelahiran ini bisa didapat secara mudah melalui email hingga WhatsApp ya. Dan tentunya ini berkat digitalisasi aplikasi Satu Sehat Kemenkes RI dengan Siak Kemendagri. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa dengan menggunakan layanan digitalisasi akta kelahiran ya, orang tua ini tidak perlu datang ke Dukcapil untuk mengurus dokumen, melainkan hanya perlu mengirim data secara daring melalui platform Satu Sehat. Nanti orang tua ini wajib mengunggah beberapa dokumen sebagai persyaratan digitalisasi ya. Salah satunya adalah surat keterangan lahir dari rumah sakit, puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, tempat bersalin. Kemudian bagaimana nih kalau yang tidak lahir di fasilitas, di tempat fasilitas kesehatan seperti ya. Nah, meskipun menawarkan kemudahan, muncul kekhawatiran ternyata sahabat Multatuli di tengah masyarakat soal rencana digitalisasi ini ya, khususnya terkait bagaimana nasib bayi yang lahir di luar faskes seperti di rumah, dalam perjalanan atau di wilayah pedalaman tanpa tenaga medis. Dan menyikapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa bayi yang lahir di luar faskes tetap akan mendapat kemudahan dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran meskipun tidak melalui digitalisasi Satu Sehat ya. Jadi rencananya akan membuat surat edaran bagi kepala desa untuk membantu mendaftarkan kelahiran bayinya yang baru lahir di luar faskes, sahabat Multatuli. Jadi jangan khawatir ya, meskipun digitalisasi tentunya akan ada kemudahan-kemudahan lain untuk sahabat Multatuli yang mungkin melahirkan di luar faskes ya. Kan kita tidak tahu ya, kalau melahirkan itu kadang-kadang yang luar biasanya ada dalam perjalanan gitu ya, ada di rumah seperti itu.

Kita beralih ke informasi lain, sahabat Multatuli, karena cuaca di seputaran kita, yang terutama Kabupaten Lebak ini lumayan ya, agak karena mungkin masuk musim kemarau, bukan masuk ya, memang sudah di musim kemarau, cuaca tentunya akan terasa lebih panas ya, dan banyak orang langsung mungkin berpikir menyalakan AC bisa jadi solusi, padahal ada banyak cara loh sahabat Multatuli meninggikan ruangan tanpa AC yang lebih hemat listrik tentunya ya, karena kita harus hemat energi untuk menghemat biaya di tengah kegonjang-ganjingan keadaan perekonomian kita ya sahabat Multatuli. Ada langkah-langkah sederhana yang bisa diambil sahabat Multatuli untuk bisa sedikit mungkin membantu meredam rumah kita supaya tidak terlalu panas ya, salah satunya adalah menggunakan tirai untuk menghalangi panas. Jadi mengutip dari Architectural Digest, panas yang menghembus panas yang menembus jendela itu sering menjadi penyebab utama ruangan terasa gerah. Jadi gunakan tirai tebal atau gorden gelap untuk menahan paparan sinar matahari sahabat Multatuli. Atau bisa juga dengan membuat aliran udara silang ya sahabat Multatuli. Coba mungkin untuk membuka jendela yang saling berhadapan atau tidak tepat sejajar ya, supaya udara bisa mengalir masuk dan keluar lebih lancar, jadi sirkulasinya itu lebih lancar. Nah, teknik ini membantu mengganti udara yang mengendap dalam ruangan dengan udara segar dari luar, dan cara ini sangat sederhana tapi ternyata efektif sahabat Multatuli untuk mengurangi rasa sumpek di rumah ya. Dan tentunya dengan murah meriah yang memanfaatkan kipas angin secara strategis gitu ya. Kipas angin ini merupakan alat yang murah, efisien, tapi bisa gitu ya untuk membantu mendinginkan ruangan tanpa AC. Dan tips dari BBC agar hasilnya terasa maksimal, letakkan kipas di depan jendela yang terbuka jika suhu luar lebih sejuk. Tapi kita juga bisa nih menaruh beberapa es batu di depan kipas ya, untuk menghasilkan embusan udara yang mungkin lebih dingin. Dan selain itu, menggunakan lebih dari satu kipas ini dapat menciptakan sirkulasi silang sehingga udara di ruangan lebih cepat bergerak. Dan tentunya mengurangi aktivitas yang menghasilkan panas, seperti kayak kalau nggak kepenting-penting apa, jangan menyalakan kompor ya. Karena ini bisa memancarkan panas juga sahabat Multatuli. Nah, gimana kalau masak ya, habis beresin dulu masaknya gitu ya. Jadi saat cuaca sedang panas, pilih makanan dingin seperti mungkin ya menu-menu sederhana yang tidak perlu dimasak lama gitu ya. Ya, usahakan tidak menggunakan peralatan elektronik penghasil panas pada siang hari. Dengan begitu suhu rumah tentunya tetap lebih stabil ya. Dan bisa memasang peneduh di bagian luar jendela sahabat Multatuli ya, atau kanopi-kanopi kecil gitu ya. Dan cara ini lebih efektif karena panas sudah dicegah sebelum masuk ke dalam ruangan ya. Dan menurut laman Women and Home, jika jendela terlindungi dari paparan langsung, ruangan ini akan terasa jauh lebih sejuk, terutama pada siang hari. Dan last but not least, sahabat Multatuli, menggantung kain lembab di depan jendela ya. Ini trik sederhana bisa membantu menurunkan suhu ruangan dengan menggantung spray atau kain yang sudah dibasahi di depan jendela yang terbuka ya. Nah, saat angin melewati kain lembab tersebut, tentunya udara akan terasa lebih dingin karena proses penguapan air. Jadi kita juga perlu menyemprotkan tirai dengan air dingin untuk efek serupa ya. Tapi cara ini cocok loh sahabat Multatuli, gunakan pada malam hari saat udara tuh di luar mulai masuk. Dan cara-caranya tidak terlalu sulit ya, dan bisa langsung dicoba di rumah mungkin sahabat Multatuli, karena ketergantungan AC juga tidak bagus ya sahabat Multatuli ya. Dan ada satu hal lagi ya yang aku ambil ya, yang aku tahu gitu sahabat Multatuli, ketika malam hari kita buka jendela sedemikian rupa ya, jangan sampai lupa untuk menutup gitu. Nah, kita buka jendela gitu pada malam hari karena cuacanya dingin kan ya. Jadi buka jendela, buka pintu supaya tidak pengap, nasi udara dingin tuh masuk ke dalam rumah. Nah, ketika siang hari ya tutup rapat-rapat, biasanya itu akan bisa sedikit mengurangi ya mengantisipasi udara panas yang terdapat di dalam rumah.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Hari libur tapi spanduk harus ready? Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print buka setiap hari, dan khusus hari Minggu, bukanya jam 13 siang. Informasi order, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print selalu ngeprint.
3: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Sahabat Mutatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

Deep, sudah hampir di jam 5. Tandanya apa? Tandanya Fala Wulandari harus kembali ke habitatnya ya. Aduh, senang sekali rasanya bisa menemani sahabat Multatuli di Multatuli sore ya, menemani beraktivitas. Dan terima kasih banyak yang sudah sedia di 89 Multatuli FM. Kita bertemu lagi di program lainnya di besok hari ya sahabat Multatuli. Dan mohon maaf untuk segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Proklamasi.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Pada saat upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung, lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan tanpa iringan orkestra. Lagu tersebut hanya diiringi biola sederhana dan dinyanyikan bersama-sama.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: Terus melonjak.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah semua lah.
6: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
5: Buset.
7: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitabam mauquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk.

0: Wassalam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Bupati Lebak Hasbi Jayabaya belum menentukan pilihannya untuk menetapkan sekretaris daerah atau sekda definitif hasil seleksi open bidding. Panitia seleksi open bidding calon sekda Lebak akan mengirimkan hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama untuk jabatan sekda Lebak pada 7 Juli 2026. Diketahui, terdapat 3 kandidat calon sekda Lebak yang telah mengikuti uji kompetensi atau asesmen di Kementerian Dalam Negeri. 3 calon tersebut merupakan senior birokrat yang berkiprah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, yakni Halson Nainggolan yang saat ini menjabat PLT Sekda sekaligus Kepala BKAD Lebak, Al Kadri selaku Asda 1 Sekda Lebak, dan Rusito yang menjabat Inspektur Inspektorat Lebak. Ia mengatakan tahapan selanjutnya berada pada kewenangan Bupati Lebak selaku pejabat pimpinan kepegawaian atau PPK untuk menentukan satu nama yang akan ditetapkan sebagai sekda definitif. Sementara itu, Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari berharap Bupati Hasbi segera menetapkan sekda definitif dari 3 calon yang telah mengikuti proses seleksi. Menurut Juwita, ke depan sekda definitif harus memahami kultur Pemkab Lebak dan mampu bersinergi dengan semua pihak dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Lebak, termasuk bersinergi dengan DPRD. Ia menekankan, sosok sekda definitif harus benar-benar merupakan figur yang memiliki integritas tinggi, bersih dari praktik korupsi, serta mempunyai rekam jejak birokrasi yang mumpuni untuk menggerakkan roda pemerintahan Kabupaten Lebak secara maksimal.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebak Ruha. Rukun unggul, hegar, aman dan yakin. Your day sounds good.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Bangun lebih awal merupakan kebiasaan baik di pagi hari yang sangat sulit dilakukan bagi kebanyakan orang. Akan tetapi, bangun lebih pagi merupakan awal yang baik. Kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan sekaligus meningkatkan konsentrasi saat bekerja. Pada umumnya, orang yang bangun lebih pagi dapat meluangkan waktu untuk sarapan, bahkan berolahraga, sehingga bisa menjaga pola makan yang baik untuk kedepannya. Mudah saja memang untuk mengatakan bangun pagi banyak manfaatnya. Nyatanya, hal ini sulit dilakukan.

Itulah tips menjaga kesehatan saat di musim penghujan dari Klinik Multatuli. Semoga bermanfaat. Ingat ya sahabat Multatuli, sehat itu mahal, maka dari itu lebih baik mencegah daripada mengobati.

Mohammad Hatta, salah satu pahlawan Indonesia yang juga dipanggil sebagai Bung Hatta. Bung Hatta adalah seorang wakil presiden yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Bersama Bung Karno, Mohammad Hatta mendapat gelar sebagai pahlawan proklamator. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Mohammad Hatta banyak menulis tentang ilmu koperasi, sehingga perannya tersebut mendapat julukan Bapak Koperasi.

0: Seorang gadis desa yang berasal dari Nusa Laut Maluku ini merupakan salah satu pahlawan nasional yang patut dikenang karena perjuangannya. Martha Christina Tiahahu, yang lahir pada tanggal 4 Januari di tahun 1800 ini, dikenal sebagai sosok perempuan yang berani karena saat usia 17 tahun, ia sudah berani mengangkat senjata dan mengambil bagian dalam perlawanan dengan para penjajah Belanda. Tahukah kamu?
1: 14 Agustus, Hari Pramuka atau Praja Muda Karana. Secara resmi gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961, sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Scouting atau istilah kepramukaan pertama kali dikembangkan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kejahatan. Baden-Powell menerapkan scouting secara intensif kepada 21 orang pemuda dengan berkemah di Pulau Brown Sea selama 8 hari pada tahun 1907. Sejak saat itu, Baden-Powell dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Kau bisa patahkan kakiku.

0: Kilas Balik Lagu Terbaik.
1: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jakob, yang juga bekerjasama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Muka Tuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat khasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktif